mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resirna subukal awe kampancesono. Aji sakti wimuhu. Nanging natan kecawake bebek kang sirna sumuka. Yoyo mumungkara tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu darmu. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya mangki maneh kang kawinur sida caritan.

0: Nadia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kangen ya. Sumitir putra umi gila kenas ni. Kewaliat ni yat ni di nikang kita.

Cinoki menang menang menang menang menang menang. Ira aku dah semua kutumbi berani ngembaru kerama ni ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arah pima aku melawan Wijenaki.

0: Adan Kusumitra pun anak para kakadek kakadek. Nare-nare lahan deran terningali ke. Ho ho ho ho. Cek cek nge. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengenak kena kakante aminta-minta tu lah. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak. Perannya laksamana mu. Cak, cak, cak. Kedek kaya ulah dah. Belum teraya merah. Wang karo dan apa dia? Nanggut. Satu leng kelawan kakade yang tan mangkado meh meh ingulona pramu sakia. Membuat, jual dibuat buku buku buku hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha!

Captain Salvating Karaton Nagara Arangkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka Lagi dipunadeg dening Kadang Kanca Niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda Wonten wenten malih kangge damel sawala Kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangluh tiacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati

0: mawas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande iratang ateman siyong. Iklat bayun niraprang ayung tetetayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panjir miar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Satya Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet tangka kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amara. Lantaran salira pahili di jalan hijik pasalia dina sisi umpangan. Ekati muda ayat, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katuang rama. Kakang Anoman sobali anu geus plasra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa. Di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing balik tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk temutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rek Jawa. Lamun can dibalik lemah wae.

piropat belas tahu. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihatin.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

Ami, dah besar mandir ka? Kisah kelas esen kau sakit sih. Ya, asli nak engkar belajar aje.